Nana Akua Skyline from Kwasi Skyface NGFM. Ina se mia minu ya kuma me doba minu ofia fra Kwasi Sky. Ose abebe ni mwenyamfobi ene de udua wada.